0: biryani Povli u la pejçavra Harçili an relera Seyru batam u vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seywan Seywan u surin cihan Sabat u sovin khan Lana u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya ney khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyle na humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud